0: Wanderani, Wanderani, Nateri the Big Dude, Natanga, Komba Yambezi, Kaparapara FM. Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada ngauri magondoni vhaendanganayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanganayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanganayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.
1: Locha, Wanderani, Wanderani, Kaparapara FM.

0: Borong avala mungu kacha mbola wone kacha mbola. Mbuti kwa idea minyatu.
1: Ba do pindula wa advocate apatiri.
0: Daundo unwa.
1: Niko libu wanga manda. Advocate, mbwiso ke.
2: Hei mbuzi so muashi na batecheris. Rodia mbangi nukuri. Zichumelo zikufuno usendela tsini na vatu. Roamba uri. Rasongo siya mtu na mti nda kama pungo azwa mvera panda kana vadzula zidoroboni kana vadzula mahayana ndizwa kuma uri vatu vane vava mahayani navone ka chumelo ya demokrasi vaya generela vaya vuta vaya ita zote pizi chumelo ayongo teya usedza uri vatu vaku vuta nga ifi yondila.
1: Ndani kunyaga advocate ndiko liwanga manza. Pedzi ndani kotakalira kuti risango kwamesa mapungu azivoto. Hembe kanya mushumo hei. Aiyera na zvavoto. Rinayo imwe madeko ana ine idebe koramba zvadzivoto. Ka hei. Rikota ndinga zvobofana pala ndiko kaidza mutichelese kuti risango janisa kama mapungu avoto. Na nne ndinga dola mushumo apa nda janira kama mapungu avoto.
2: Ndizone mwasha. Tarozve kuri zichumelo zikufuno sondela tsina vaku une vadzula hone rikotea ulinganyisa mvela panda ine va hone dziroboni na mahayana richikuita zvothe zvofanelao zvine zva va uri ndi zvithu zvine zva ita uri usongova na ulingana hadzichumelo ndi zvithu zvine zvafana na windings or transport ine va hone budavidzano connectivity ine ya vahone kana ine ya savehone mapugo anofana na mishumo une vatu vadzula hone magudizi azwa pfunzo fetu une vatu vala kuwa hone zvote zvikufuna kuti zvisvike vatuni zvive tsini na vatu. Special development framework that must par kana richi amba nga tshivenda riri mbekanyamaitele dza zwa par dziko funo ita uri u funo sumbedziwa zvavudzivudzi uri une vathu vadzula hone he alugera zvikolo ndi gai une midavi ya dova hone vana vatambela hone ndi ngapi dzi kliniki dzive ngapi uite ngapi mara zvichiko puranewa vathu une vakudzula hone
1: ndina vathu vanjinyana pa advocate vane vakhobirela vanyago vhudzisa mutichelese ndina vho itani
3: ndaa
1: ndi masiari avhuḓi mutichelese
3: ho to vhudzisa ngo ḓi tukufhadza ndi vhona unga ndisedzo ya tshumelo i kwamana na vhuthu ngauri muvhuso wono khou vhusa huvha uri ne vhadzulapo ro khethaho.
1: Na ndiko tenderana navo kha helo hutobori hembe kana mushumo anyango tenderwa mbanga vhuthu ya yo namba nga vhuthu i hone madekwana nga past 8
3: a una thaidzo mara nda ndiko nyango ḓivho uri hu ite yani arali ho bva mugaganya gwama sa ḓorobo ya Thando afu huku tshiwa dzi pothole rine vhadzulapo wa wana uri na vhashumi ngokokodzelwa mithelo na dzi na SARS iko nikokodzela huna tshelede ine ya vhuyedza vhathu ri goredzi ko di badelelwa mithero muvhuso u kondelwa nga nini u dzudzanyela vhathu bada kana u itela vhathu maḓi ho di budget asi ndi ya maḓi avha vhona uri ndi mafhungo a corruption na kana u swika hune u si tshafulufhedzea kha vhadzulapo zwa ḓa hafho kha helo ḽine ra kho ḓi danga ḽa dzikhetho.
1: Ndi khou livhuwa vhahone advocate vha ḓo vha fhindula tiri
3: ai lora la tshifhi
1: nda advocate mbuso ke
2: muhashi na vhathetshelisi ro amba nga mafhungo a IDP kana purani ya thanganyelo ya mvela phanda ya masipala vhathu vha khou funa u dzhenelela a huna tshumelo ine ya ḓa kha vhathu ine muvhuso wa tori tshumelo kheyo i dzhieni vhathu ndi vhone vhane vha khou funa u amba nga maanḓa maanḓa kha dzimasipala vha shumise platform heyi ya dzi IDP kana purani ya thanganyelo ya mvela phanda vha swike vha ambe uri vha khou ita mini. Ndo fha tsumbo ya fhethu hune havha na maswiswi vhathu vha hanefo vha ḓo lila nga vhugevhenga vha nga ṱoḓa Apollo Light. Zwino afha muthetshelesi wa vha tshi khou amba nga mafhungo a dzi pothole ndi zwithu zwine ra khou funa uri musi ri tshi yangeni kha dzi IDP dzashu dzedzo ṱhoḓea dzine vhathu vha khou ṱoḓa dzone kha

0: ari totombonyisa farai
1: inwendi
0: zvino nesichakanda pasaluni yanga ona bendivotori kamwena zvinonopfuruchera humwe
1: na tingovuya ndaya humwe nechisamureni nandodhooritiwa mavudzi anefo
0: hamarandikaatiri
1: navenyu neamba nari mutu kana waaya nehavipi
0: zvino ndidhoiaiiotoamba nachivhenda ngotoraringo
1: chivhenda ndingalicha ndina mimwe mingana chisambureni
0: inepoaoe
1: ndikohoverero ita 27 years ndipano
0: ndibabhendena ndichivotoumbura uri tamwe nazvinonotuwa nava vamwe vabvanda ndichivona ndisichabvelera
1: hai ndingasituwe nemabhambiri anga oti oruga zvangazoti zvindirani hauna uri
0: ndingatuaayani uyolaponda
1: utiwandidototuwa ndoyovona ndoyokoyovona vananga izvo zvori mabhambiri mini ndina pemiti ndina mini zvote zvangazoperera
0: hai ezvo ndiyazvidhivavo farai marati zvino zvibitiyo mumangadza ndinevidhiva wini wekastama yanga kurwaneyapo bege imwe naimwe ndikonichinicha chitaira
1: ati zvino zvina vanonunduka inwi svoringotahara niyadhiva navana vachinitatamura
0: vaniyazvida zvori nendiita zvitu zvamukoma
1: ei kastoma vofedzava
0: ma nditofedzisa nyana ndikotovadhirayara mavudzi ndikotovaomisa hakonojena ini kani unaniajeleraone
1: hatingojaya ndikototakarona musiro wana usongodhara ini
0: aungodhara ini
1: rani vadhirayere nevatoma vatakuondedhikonyagosara ndichisora naini
0: usora hai mandipedzise hanidhena oothe aedheni ha ndononotovuya naunga

0: Thoma duba nga u rerela. Thoma duba nga u rerela. Kha Phalaphala FM.
1: Ndi thoma nga u lumelisa muhashi, vhabveledzi na vhathetshelesi vhoṱhe vha radio Phalaphala FM. Vhano vhane vha khou amba kha vhurereli ha tshino tshifhinga ndi Vhavenḓa, Vho Maine, Mtutsheleni, Malad, Mudau wa Tshii, Tsha Nyampunga Tshena, Tshinopfunga Mavhele na Kazi, Vhanyagole, vha bvaho fhaḽa kha ḽathenzheni ḽa Malowa Nḓila, ḽino lowa na mufhiri wa Gondo. Ndaa, kha vhurereli ha ḓuvha ḽa ṋamusi, ri ḓo vha ro tou lavhelesa twi kha vhuendedzi, sa izwi u ṅwedzi wa tshilimo, he vhathu vha dzula fhasi sa vharangaphanḓa fhaḽa hune ra ri ndi ḽihuta kana nga Tshivenḓa ra ri ndi khoroni. Vha pfana zwa uri kha uno ṅwedzi wa tshilimo ri u dzhie kana ri u vhidze uri ndi ṅwedzi wa zwiendedzi kana vhuendedzi. Ndi tshi ri vhuendedzi ho itelwani, ndi tshi ri vhuendedzi ha fhano shangoni na vhangei ṱaḓulu na vha maḓini ho itelwa u ṱoḓa zwiḽiwa kana uri vhathu vha ṱangane vha ambedzane kha mafhungo a vhubindudzi. Ndi tshi ri kha uno ṅwedzi ndi fhaḽa hune ra eletshedza vhaḽa vhane vha tshimbila nga zwiendedzi uri vha ṱhogomele zwiendedzi zwavho na fhaḽa dzi nḓilani dzi kunakisiwe, na zwa uri ri ṱuṱuwedze fhaḽa vhane vha tshimbila vha tshi hangei mushumoni uri vha tshimbile nga zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, u shavha tsetsekanyo ngei magondoni kana ngei dzi nḓilani uri vha swike zwavhuḓi hu si na u lenga kana u lengisiwa nga mulandu wa tsitsikanyo dzi nḓilani. Ndi dovha nda ri kha vhoṱhe vhaḽa vhane vha vha na pfanelo dza u phasa, musi tshifhinga tsha u phasa tshi tshi swika, vha dzhie khambo khavho dza maḓi na khambana dza fola kana mupambo, vha ambe na vhadzimu, vhadzimu vha ri swikisedze kha ṅwali uri hafha dzi nḓilani na hafha magondoni hu si vhe na dzikhombo dzi no itea, uri vhathu vha tshimbile zwavhuḓi, vhuendedzi vhu tshimbile zwavhuḓi, na uri vha ambe na ṅwali uri vhuṱudzi ho ḓala hafha shangoni, vhafumakadzi vha khou vhulaiwa, vhana vha khou tambudziwa, vhaṅwe vha vhulaiwa, uri ṅwaliwe kha ḓise kana a ite uri hafha shangoni hu vhe na mulalo na pfano na lufuno na vhutshilo, ri tshilisane hu si na dzinndwa. Ndaa.
0: Vha tsireledzee ṋamusi.

0: Nangabe vaendanganayo kavambara zviambaro zvivonarawo musi vachichimbira vusiku rothe muendanganayo namureili rifanira kutevedza tsvayo dzabhadhani mureili asongo onwa reira ngeno muendanganayo asongofanira unwa achimbira tsini nabhadha ngahuno mwedzi wachimedzi pari vurungee magondoni Parapara FM
1: Polokwane Sishiro Muleji Parapara FM 103.1 Variwana na ka app ya SABC Plus.